na matora maria makuhereire Kameme TV Mothegi wa rurire riu nirago kinyira live and clear mwena wa Kienjai Ngopo Mitungui Tonyai Kienjai Kaongo na Ruiri Town wethore kuhetukira pang okenere tafarida idea show the way

0: mechianyuraga irathi mahiana buranjaga
1: negado thank you neguekidira ka mutsabo ine wakamemeka yukamuigi neza ikominemwe na daika mirogo itatuna inyanya
2: madha ukemenyithio ne panadol extra lelea okunyitwo ne ruo shagura kiria ataramu mashaguraga panadol extra elena hinya maita matato wa kuholeria ruo ukiringithania na paracetamol cia kawaida niundu wa kuholeria ruo na ihenya na mitoke na shiringi mirogo ere tu ruo rungithie na mbere ona dagitari